0: Pandaan ya. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 1007488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan Allah itu baik. Pagi ini menyapa Cilusi, Pak Purmanam, Pak Setiabudi dan istri, dan juga Pak Lukas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bu Aci yang ada di kawasan Grati, badan sehat diawali dari pikiran yang jernih dan hati yang gembira. Selamat pagi sahabatku, cerah ceria, bahagia dan tetap semangat. Amin. Terima kasih Ibu Aci yang ada di kawasan Grati ya. Tuhan memberkati hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di Facebook. Ada beberapa nama yang sudah bergabung, ada Pak Roni Christian, ada Ibu Kartini Raharjo. Bersyukur bukan karena segala kebutuhan kita sudah tercukupi, tapi karena apa yang menjadi kekurangan kita, Tuhan pasti cukupi. Amin. Abah Waisel, terima kasih. Bu Bertilian ini, terima kasih. Kasih setiamu dari Mike Mohidi tadi sudah hadir. Om Yudi juga, Victor Huta Barat, ku tak mampu memahami, tadi sudah kita dengarkan ya dukungan doanya nanti. Pak Asyen, selamat pagi. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion akan ada keselamatan dan tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yaitu Yesus adalah Tuhan dari semua orang dan Yesus itu baik. Amin. Yesus baik, baik buat saya. Ini saya harus cari ya Pak ya. Semoga saya bisa menemukan pujian yang diinginkan. Tapi kalau tidak ada kami mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu Endang Hastuti, Bapak Muhammad Saifi, Bu Kartini Raharjo, Pak Hari Supriyadi, Abah Waisel, Pak Imam Azhari, Pak Mas Yustadi, Putri Ratnasari, Bu Dewi Rose, ada Pak Bambang Wahyudi, Pak Andri Palar, Bu Katarina Nunu, Bu Novi Margareta, Pak Asyen, ada Mas Franky, Bu Bertilian ini, Om Yudi, Bu Santi Endrawati, Bu Wayati, Pak Roni Christian. Terima kasih untuk like-nya ya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan mendengar bersama di pagi hari ini untuk pujian yang akan kami hadirkan, dibawakan oleh Care City Worship lewat satu pujiannya bersama dengan Jason. Tuhan Yesus paling baik.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan hari ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh ada di persekutuan udara Praise Lord Program, bahkan kami bisa menyelesaikannya. Ini semuanya karena Tuhan begitu mengasihi kami dan berkat Tuhan nyata atas kami. Terima kasih buat sepanjang persekutuan ini kami boleh memuji memuliakan Engkau, boleh berjalan dengan lancar persekutuan ini tanpa ada hambatan, semuanya karena berkat Tuhan. Bahkan kami berterima kasih karena Tuhan izinkan kami untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Untuk itu, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, kami tetap menaruh kepercayaan kami kepada Engkau. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ketika kami mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, maka jalan kehidupan itulah yang menjadi bagian kami. Kami tidak akan pernah tersesat menuju surga kekekalan, tetapi kami meyakini bahwa Allah kami adalah Allah yang akan menunjukkan jalan itu bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan biarlah dengan firman Allah hari ini, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk setiap dengan terkasih yang sudah bergabung, untuk Ibu Kartini Raharjo, Abah Waisel, Pak Roni Kristian, Om Yudi, Bu Bertilianini, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, kesehatan mereka, supaya dengan kebaikan dan kasih sayang daripada Tuhan, mereka semuanya semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan juga yang akan memberkati untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam. Tuhan memberkati juga untuk Furin. Tuhan menolong Ibu Yuni yang ada di Gayam, untuk Bapak Paulus Kumala, Bu Anis, Bu Ira, Mbah Thomas juga yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, supaya Mbah Thomas bisa beraktivitas kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati Pak Tony dalam kesehatan matanya, Pak Setia Budi, Bu Aci yang ada di Grati. Tuhan memberkati keluarga Oma Liani, supaya dengan berkat daripada Tuhan, Oma Liani bersama dengan keluarga semakin berpengharapan di dalam Engkau. Oma Liani bersama dengan keluarga semakin merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan akan menyatakan berkat yang luar biasa atas Radio Star FM. Tuhan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati kesehatannya. Biarlah keluarga ini boleh terus menjadi saluran berkat, dan melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Allah turut campur tangan atas keberadaan kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya dengan berkat daripada Tuhan, kesanggupan untuk kami boleh menjadi berkat, Tuhan yang akan membawa kami, supaya kami benar-benar menjadi orang yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami bekerja dengan roh yang menyala-nyala, karena kami tahu kami dimampukan itu karena berkat Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati bangsa kami, Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan memulihkan. Biarlah melalui doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, dan di waktu Tuhan, Tuhan akan menjawab. Di waktunya Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan bahwa kuasa Tuhan masih bekerja. Di tengah kondisi yang saat ini terjadi, kami tetap meminta belas kasihan Tuhan, supaya bangsa kami ini aman, sejahtera. Bahkan demo-demo yang terjadi, demo-demo yang dilakukan, biarlah boleh menyampaikan aspirasi mereka dengan baik, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi huru-hara, tetapi semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak lupa juga kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong setiap program-program dari bangsa kami,
biarlah bangsa kami ini tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, kedamai, sejahtera, shalom daripada Allah. Biarlah itu juga yang menjadi bagiannya. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami. Kami berseru sepenuhnya kepada Engkau, karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti harus pamit ya, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star di hari Sabtu ya. 13 Juni 2026, Morning Classic hadir di ruang dengar Anda bersama dengan saya Nina Kurniawan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Wah, sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya.
6: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok cap tunggal.
8: Lah kalau sakit perut atau mules,
9: ya.
8: Aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Seletus 5,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, menyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Om Yudi, selamat pagi. Hari ini tidak masak ya Om. Oke, karena soto kemarin masih ada. Jadi hari ini nyantai. Hari Sabtu dibikin santai Om, happy-happy aja weekendnya ya. Yowe, selamat bertugas saja, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Bapak Asyen, selamat pagi. Puji Tuhan, kemarin hampir seharian situ Bondo diguyur hujan. Tapi saat ini cuacanya panas, bisa jemur baju ben gak mamel. Sehat selalu Mbak Nina dan selalu semangat. Baik, di sini kemarin cuman gerimis aja, mendung-mendung mesra gitu ya. Dan pagi hari ini matahari cukup tersenyum ramah. Baik. Menyapa juga ada Muhammad Saifi. Terima kasih buat jempol manis Anda. Dan saya Nina Kurniawan pamit di Morning Classic. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Mojokerto. Warga Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto memasang puluhan bendera peserta Piala Dunia 2026 di sepanjang jalan desa. Tak hanya bendera peserta Piala Dunia 2026, warga juga memasang spanduk di ujung gang bertuliskan ajakan nonton Piala Dunia 2026. Spanduk itu bertuliskan FIFA World Cup 2026, medali bersatu nonton bola dengan semangat merah putih untuk persatuan Indonesia, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Tak hanya para pemuda, bapak-bapak pun tampak antusias turut membantu memasang spanduk dan bendera tersebut. Selanjutnya dari Malang, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 di Kota Malang. Dudung yang takjub dengan lukisan Istana Negara karya Hiatul Mila langsung membelinya dengan harga 1 juta rupiah. Dudung menilai Mila memiliki nasionalisme yang tinggi karena melukis Istana Negara. Dia akan memasang lukisan itu di rumahnya. Bahkan jika memungkinkan, lukisan itu akan dilaporkan ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar melihat karya siswi SRMP 16 Kota Malang. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 26-30 derajat Celcius, kelembapan 65-93%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 13 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti kembali menemani aktivitas Anda ya selama 3 jam untuk program Star Memory. Dan Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi ini memberikan kesempatan buat warga Star untuk bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dari Coklat sudah muncul lewat satu lagunya Karma. Kali ini akan kami hadirkan dari Kire, Rindang Tak Berbuah.

105,5 Star FM. Mencuat namanya lewat lagu-lagu pop melankolis sejak awal 80-an. Jayanti Mandasari kemudian juga bereksplorasi ke genre pop kreatif dan bahkan sempat bergabung dalam proyek prestisius Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors 1987 membawakan lagu Sirna yang berhasil mengantarkan lagu ini menjadi juara pertama. Selepas proyek Lomba Cipta Lagu Remaja, Jayanti kemudian sempat merilis beberapa single di genre pop kreatif sampai kemudian kembali ke asal ketika merilis album Di Puncak Hijau di pertengahan tahun 88. Lagu lewat kerjasamanya ini bersama dengan Pompi, Jayanti seperti kembali membawa nuansa awal 80-an ya, lewat lagu andalan Di Puncak Hijau yang bila dicermati memang punya kesamaan nuansa dengan Bukit Berbunga milik Uci Bing Slamet. Strategi ini ternyata cukup jitu. Lagu Di Puncak Hijau yang ringan dan easy listening berhasil mencetak hits dan bahkan menjadi salah satu lagu Jayanti yang paling dikenal sepanjang karirnya. Sayangnya banyak yang tidak aware dengan judul Di Puncak Hijau karena banyak orang mengira judul lagu ini adalah Di Bukit Hijau atau Di Puncak Bukit Hijau. Padahal yang tepat adalah Di Puncak Hijau. Baik warga Star, untuk hari ini saya Eva Prasanti yang bersama Anda bersama di Star Memory. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Lagu-lagu yang di request ini juga sudah mulai kami hadirkan untuk pagi hari ini. Kalau lagunya sudah dihadirkan, mohon maaf sekali. Ini jangan di request lagi ya dalam minggu ini atau minggu kemarin, karena jatahnya program Star Memory ini kan hadirnya setiap hari. Jadi kalau yang di request itu-itu aja, nanti takutnya yang lain bosen. Mbak, gak ada lagu lain tak, kok yang di request itu aja. Nah, saya menghindarinya. Jadi lebih baik warga Star menikmati lagu-lagu yang tentu kaya sekali diskografinya, silakan. Bukan hanya lagu dalam negeri ya, tapi juga lagu manca yang ingin didengarkan, monggo. Saya hadirkan sampai nanti di jam 11 siang. Oke, dari Patti Smith, kita akan dengar bersama lagu berikutnya dengan Sometimes Love Just Ain't Enough.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih, Ma? Kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya, Ma.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah

0: Mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750 ribu. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo lala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup tak?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Warga Star di tahun 2008, di saat banyak orang mencibirnya dengan kontroversi dan perceraian, Glenn Fredly menjadi salah satu orang yang membelanya. Glenn saat itu memberikan kesempatan kepada Dewi Persik untuk berkarya jauh lebih baik di dunia hiburan. Tapi rupanya itu bukanlah hal yang mudah. Dewi Persik juga masih dihujat oleh banyak orang yang tidak setuju kalau Glenn berduet dengannya. Menurut Dewi, Glenn meyakinkan produser Sony Music bahwa lagu duetnya bersama Dewi Persik ini akan sukses dan boom. Dewi Persik pun mengumpulkan rasa percaya dirinya untuk mempersiapkan diri dalam pembuatan video klip lagu yang berjudul Hikayat Cinta ini. Dewi Persik saat itu hanya berharap agar Glenn yang sudah membelanya itu tidak kecewa. Akhirnya, lagu Hikayat Cinta meledak di pasaran. Duetnya bersama Glenn juga menjadi awal kebangkitannya di jalur musik dangdut. Kita nyanyikan bersama Glenn Fredly dan Dewi Persik, Hikayat Cintaku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Warga Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Nia Daniati ya, Jejaka Berkumis, bawa kita di menit ke-5 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya ini meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia dan 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya ini 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia. Masa depan global dimulai hari ini. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Albi Faisal dari kawasan Wiyung, Surabaya. Lagunya tadi sudah hadir. Anwar Eko juga. Terima kasih Billboard yang saya hadirkan. Ya, harap maklum. Pak Joni yang ada di kota Pasuruan. Terima kasih Iwan Fals tadi sudah hadir. Terima kasih juga untuk Om Yudi. Tetap semangat ya Om ya. Terima kasih juga untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Ada Bu Yuni dari kawasan Tanggulangin. Ada Pak Purmanam di Pasuruan. Lanjut ada Nana di Pasuruan juga. Bu Nini di situ Bondo. Ada yang request 2000. Ini siapa tadi ya? Saya lupa. Ya, sayang sekali. Cantumkan namanya ya, supaya saya bisa menyapa dengan baik dan benar. Mama Arum di Probolinggo. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo. Dan juga Ali Husen. Terima kasih. Untuk lagunya tadi juga sudah. Terima kasih untuk Pak Hans. Apapun yang kau rencanakan dan kerjakan, awalilah semua dengan doa. Terima kasih Pak Hans sudah bersama dengan program ini. Kita akan lanjut dari Don McLean. Kami hadirkan dengan American Pie.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya undur diri ya untuk program Star Memory edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf, ternyata ada beberapa lagu yang belum bisa kami hadirkan. Ada dari Roman, ada Ayub, Aba Waisal, Monik. Terima kasih untuk Diva Olga, Om Yudi, Pak Asyen, ada Putri Nur Harisma, Pramestiani, ada Toto Blendrang, Mas Iki, dan juga Pak John Sableng. Katanya gabung saja, karena lagu John Lennon, Woman, kemarin yang di-request dihadirkan untuk hari ini. Oke, sama-sama. Lanjut ya, Stargate yang akan menemani Anda berikutnya ada Rani Krishna. Saya Eva Prasanti undur diri. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Infocus. Anda sudah pasti telah mengenal olahraga hoki. Yang mungkin belum Anda tahu, cerita asal-usul olahraga yang dimainkan dengan stick dan bola ini. Para ahli sejarah menyebut permainan hoki ini berasal dari Persia karena olahraga yang mirip dengan permainan hoki yang dikenal sekarang sudah dimainkan sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ukiran-ukiran pada gua di Beni Hasan di Lembah Nil menggambarkan beberapa abad yang lalu orang-orang Mesir telah memainkan permainan yang mirip hoki juga di Yunani sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sementara untuk perkumpulan hoki pertama baru berdiri di Blackhall, London pada tahun 1861 dan baru pada tahun 1900 peraturan-peraturan mulai diseragamkan dan pada tahun 1908 hoki untuk pertama kalinya dipertandingkan di London Games. Untuk induk organisasi hoki internasional baru terbentuk di Paris pada tahun 1924 dengan nama Federation International de Hockey sur Gazon, disingkat dengan FIH.
1: Sportline, Sportamer in Focus.
2: Sportbites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya akhir pekan ya, tepatnya Sabtu 13 Juni 2026. Hidup itu seperti cermin. Kita mendapatkan hasil terbaik saat kita tersenyum padanya. Selamat berakhir pekan untuk warga Star semuanya. Yang pasti Rani Krisna menemani untuk Starget Star Joget Asoy sampai jam 2 siang nanti ya, dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood yang siap untuk mencerahkan dunia Anda, cie. 3 jam ke depan, satu lagu dari Elvy Sukaesih hadir dengan Bisik-Bisik Tetangga. Kali ini lagu yang kedua dari Ega The Academy 2 hadir dengan Selalu Rindu. Starget Star Joget Asoy.

105,5 Star FM dari sandra film Darkan, hadir dengan Nana Kartipya. Darkan dirilis tahun 2000, dibintangi Akshay Kumar, Silpa Shetty dan juga ada Sunil Shetty. Film ini menjadi hit komersial besar berkat kisah cinta segitiga yang tragis ya. Juga deretan lagu legendaris seperti Barusan Hadir dan juga ada Dilne Ye Kahahe Dilse. Di film ini Sunil Shetty memenangkan penghargaan Film Far Award for Best Villain berkat aktingnya yang memukau sebagai Dev, karakter antagonis yang terobsesi dengan cinta.

Siang waktu Star FM. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan saja ya, bisa SMS WA di 081 8310 755, via Facebook di Star 105.5 FM. Rani akan lanjut dulu bersama dengan Bang Haji Roma Irama dengan Darah Muda.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih Ma kok medumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya Ma.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih?

0: harus sakit kepala di saat kayak gini.
1: Tenang, tenang, tenang, tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Me. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Me membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Me, pol.
2: Poldan Me. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105.5 Star FM.
5: Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu santai versi dari Fethi Vera bersama dengan Alam ya. Kalau dulu kan yang aslinya versinya Bang Haji Roma Irama bersama dengan Bunda Rita Sugiarto. Kali ini hadir di menit ke-44 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Rani sapa dulu yang ada di WA. Halo, selamat siang untuk Tom Bonetti. Menyapa untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan Star FM di rumah, di villa, di jalan maupun di gunung ya. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil ya. Menyapa semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lainnya yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah untuk semua. Amin. Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil menyapa untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, ada Cak Kencur, Mbak Ani, Mas Pri, ada Mbak Herlina, Mbak Reni, semuanya salamnya bunga-bunga persahabatan ya. Buat Mbak Reni, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Kemudian juga, halo Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, ada Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga semuanya aja. Happy weekend buat Mbak Rani, semoga sehat selalu, semangat ya, bahagia dan lancar rezekinya. Baik, yang diminta dari Mary Andani dengan Dinding Pemisah.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Joget, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai,
16: asai, asai.
13: Star Joget.

105,5 Star FM. Lewat suara dari Trisna Levia bersama dengan Faisal Dat, hadir dengan Sarapan Pagi. Tentunya tahu kan siapa penciptanya? Betul, Faisal Dat sendiri ya. Ini memang liriknya romantis tapi kesannya itu kayak aktivitas sehari-hari gitu ya. Oke, hadir di menit ke-28 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Untuk yang request lagu-lagu Star Kedua ya tentunya nanti ya jam 2 sampai jam 5 ya. Jangan salah. Terima kasih, selamat siang. Ada Ali Husien yang dari kawasan Probolinggo. Nanti lagunya ditunggu ya, sudah Rani persiapkan. Sementara juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Request Bollywood, gak tahu judul filmnya. Tum Hi Ho. Tum Hi Ho itu soundtrack film Ashiqui 2, Ashiqui yang kedua. Sementara ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Duh kan, selamat sore kan, kan Dani kok. Selamat sore, hadir Mbak Rani, siang dangdutan maksudnya. Bersama dengan Starget Star Joget. Terima kasih menyapa untuk Mas Toto, ada Mas Arfi, Pak Rete, Mas Robert Cavalera, Mas Utekno, Mas Chris Wislik, ada Pak John Sableng, Bunda Akila, dan juga ada Pak Purmanam ya. Sementara juga halo, ini ada Randy. Selamat siang Mbak Rani. Randy titip salamnya untuk Pak Heri, Adit, Sahrul, Akbar, pokoknya satpam PDW semuanya. Ada juga Mbak Muda Govinda yang ada di rumah ya.

Nelongso saja ya, dinikmati saja sambil minum es degan, duh enak kan ya. Tetap jaga kesehatan warga Star. Kali ini Rani hadirkan Fitri Karlina dengan satu lagunya Matematika Cinta.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Joget, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
9: Star Joget.

105,5 Master FM. Satu lagu Merah dan You. Jadi merah you. Lewat suara dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Riza Umami. Lah iso angel lagu sing enak Bang Haji ini ya. Lagu ini diambil dari soundtrack film Nada-Nada Rindu yang dibintangi Bang Haji Roma Irama sendiri bersama dengan Camelia Malik ya. Bang Haji ini memang dikenal sebagai musisi yang tidak sembarangan untuk memilih pasangan duet ya. Pemilihan Riza Umami tentunya bukan sekedar karena kedekatan pertemanan biasa. Suaminya Riza ini itu sahabat dekatnya Bang Haji. Bukan karena itu, tapi memang kualitas vokal menjadi alasan utama mengapa Roma Irama kemudian memilih Riza Umami selepas Bunda Rita Sugiarto keluar dari Soneta. Dan ternyata tepat kan ya, lagu-lagu misalnya Merah dan You, Antara Teman dan Kasih, Jerah, wah, berhasil menyita perhatian pendengar, apalagi penggemar dangdut waktu itu. Tapi memang sayangnya sampai beliau ini mengundurkan diri dari dunia tarik suara, Riza Umami ini tidak pernah mau di-upload fotonya. Jadi banyak yang tidak tahu wajahnya yang asli gimana itu, banyak yang gak tahu. Dia ini mungkin satu-satunya penyanyi yang gak mau dilihat orang. Ya Allah, show pun misalnya ke luar daerah bersama Bang Haji juga tidak pernah. Dia hanya mau mengisi suaranya saja di film-filmnya Bang Haji ya. Stop. Hadir di menit ke-45, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Tentunya masih bersama dengan Rani Krishna sampai tuntas jam 2 siang nanti untuk Stargate, Star Joget Asoy. Siang yang sudah bergabung di Facebook ada Totok Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Suramadu ya. Request Bollywood aja terserah Mbak Rania ya. Kalau terserah saya berarti gabung sama yang lain. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Anwar Eko, ada Mas Marcel, Mas Sutekno, Pak John Sableng dan juga Wak Riti ya. Oke. Loh ini loh, Reni itu request Bollywood ini, Mas Toto, mungkin bisa gabung aja ya di lagunya yang di request Reni. Enak ini soalnya, dari soundtrack film Tumse Achakonhe. Agahe pari pari konhe tum. Ini enak banget ini, top Reni lek milih. Oke. Kemudian juga halo Fatmawati, assalamualaikum dari Wonoayu, salam kenal ya Mbak, gadis dari Bandung. Oke, waalaikumsalam, salam kenal juga. Oke, mudah-mudahan kerasan ya di Stargate, di Star FM. Pak John Sableng, mohon maaf, Evita malah tadi sudah hadir dengan Kau Tetap Kusayang ya, jadi belum bisa dihadirkan. Sementara tamu malam minggu yang diminta sama Wak Rite Heru Mulyono juga sudah dihadirkan. Terima kasih. Sekarang gilirannya yang satu ini. Dari soundtrack film Bambai Kababu. Hadir dengan Hongge Kabi Up.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Stargate, Star.

105,5 Star FM. Sampai kita di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik. Pedangdut Dewi Persik kembali menjadi sorotan pada hari raya Idul Adha kemarin ya. Tak tanggung-tanggung, DP memesan sapi-sapi jumbo untuk disembelih. Dewi Persik melakukan kurban dengan total 12 sapi jumbo yang disebar ke beberapa daerah seperti Jakarta, Sukabumi, Jember, sampai Malang. Bukan tanpa alasan, Dewi ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di momen Lebaran Haji tahun ini. Baginya, menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur atas rezeki yang didapatkan. Meski enggan menyebut nominal pasti yang ia keluarkan, DP bersyukur kondisi finansialnya tetap stabil sehingga bisa konsisten berkurban setiap tahun. Diketahui DP masih menerima job luar kota di hari pertama Idul Adha. Demi bisa melihat langsung prosesi penyembelihan hewan kurbannya, DP pun rela menempuh perjalanan udara menggunakan helikopter hingga jet pribadi.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Keluarga Star, saya Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Yus Yunus bersama dengan Eri Susan, hadir dengan Bingkisan Rindu, membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Dan lagu ini diminta sama Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota ya. Menyapa buat semuanya saja, buat Mbak Rani tak doain sehat dan banyak rezekinya. Amin, terima kasih. Kalau untuk request Bollywood sudah ketutup ya, kuotanya sudah habis ini. Selamat siang juga untuk Herman Fulalo dari Tanggulangin, requestnya ditunggu. Sementara juga ada Pak Songot yang ada di Bukir, Pasuruan Kota. Buat konco-konco tukang kayu, ayo rek dioyok engkok bayaran Sabtu ya. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe juga, insya Allah ya, kalau request Bollywood ya. Kalau mau diganti dangdut monggo. Kalau Bollywood Rani gak bisa janji untuk diputarkan, karena yang request Bollywood sudah full ini. Menyapa untuk semuanya saja, ada Mama Aru, Mas Franky, Mas Ilyas dan juga yang lain. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin, terima kasih kembali. Oke, ada Rafa Kinan, putune Mbah Man Lekok ya. Salamnya untuk semua yang lagi mendengarkan. Tak lupa juga salamnya buat si Ciwa, yakin nih dukung Brazil. Si Farid aja dukung Prancis. Euforia Piala Dunia di kampung ini ya. Oh iya, oh Bollywoodnya diganti. Rita Sugiarto, Kak, lagunya Rarera itu loh. Rarera, rarera, rarera, rarera, itu ya. Itu judulnya Ku Ingin Rarera. Oke, kemudian juga berlanjut. Apa kabar untuk yang sudah bergabung di Facebook? Ada beberapa tadi yang sudah Rani sapa ya. Jadi tinggal Reni Prantika Terji. Sebar senyum manis kepada semua warga Bintang. Untuk Didi Rani, terima kasih banyak dan kesuksesan datang. Amin, terima kasih. Oke, yang sudah memberikan like-nya juga ada Toto Blendrang, Pak John Sableng Anwar, Aladin Rongsok, Juri-Juri Bagaskara, ada Muhammad Saipi, Heri Susanto, Edi Yulianto, Reni Prantika Terji, Mas Iki Fatmawati, ada Ava Republik, Hasdi Derpanser, dan juga ada Solikin Solikin. Baik, warga Star, setiap orang pasti punya satu harapan ya, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia, salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saat

0: Care. VenaCare membantu menurunkan lemak darah. Herbal VenaCare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal VenaCare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya VenaCare.
0: Herbal VenaCare, pilihan
1: keluarga. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time?
1: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
1: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
1: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi kenapa? Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai,
11: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back.
6: 105.5 Star FM.
8: Star Get. Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai.
10: Asai.
11: Star Get.
12: Asai.

dari Rita Sugiarto hadir dengan Ku Ingin membawa kita di menit akhir untuk Stargate ASO ya. Rani akan lanjut untuk Stargate sesi yang kedua, jangan khawatir. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Lanjut di sesi yang kedua nanti. Selamat siang, salam goyang dangdut Star FM.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Jombang. Puluhan pelaku seni di Kabupaten Jombang mengikuti workshop teater Jombangan yang digelar di Aula Terbuka Dinas P dan K setempat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu sampai Minggu, menjadi ruang regenerasi penting bagi seni pertunjukan tradisional di Kota Santri. Workshop ini diselenggarakan Nasrulillah melalui pendanaan program Dana Indonesia Raya sebagai transformasi dari Dana Indonesiana Kementerian Kebudayaan RI. Program tersebut diarahkan untuk menjadi motor penggerak kemajuan kebudayaan nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global melalui penguatan ekosistem budaya daerah. Peserta kegiatan tidak hanya berasal dari kalangan pelaku seni, tetapi juga pelajar, guru pendamping seni, serta penggerak budaya lokal di Jombang. Sejumlah perwakilan kesenian tradisional seperti wayang topeng Jatiduwur dan juga sandur manduro ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dibuka oleh Kasubag Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur Vera Feniwati Waulandau. Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan negara terhadap pelestarian budaya. Nasrulillah menegaskan bahwa workshop teater Jombangan telah lama dirancang sebagai upaya memperkuat ekosistem teater rakyat di Jombang. Menurutnya, Kabupaten Jombang dikenal sebagai daerah yang kaya akan tradisi seni pertunjukan yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Cak Nas juga menyoroti budaya Panji Jombangan seperti wayang topeng Jatiduwur dan sandur manduro yang masih bertahan sebagai identitas budaya lokal. Ia menegaskan bahwa teater Jombangan memiliki karakter berbeda dengan teater modern karena mengandalkan improvisasi dan kesepakatan kolektif. Proses pengangkatan lakon merupakan hasil rundingan atau musyawarah, bukan naskah tertulis yang bersifat kaku. Teater Jombangan tidak kenal naskah. Naskah hanya bersifat treatment, hanya catatan kecil adegan yang sangat singkat. Para pemain sudah hafal masing-masing lakon tadi. Beralih ke Lumajang. Kenaikan harga bahan bakar BBM non-subsidi jenis Pertamax mendorong pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah penghematan. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah kini dilarang menggunakan mobil dinas sebagai kendaraan operasional. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menekan pengeluaran operasional pemerintah daerah di tengah meningkatnya biaya bahan bakar. Sebelumnya harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan pembatasan penggunaan kendaraan dinas roda 4 telah diterapkan bagi seluruh organisasi perangkat daerah. Meski demikian, kendaraan operasional yang digunakan untuk pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diizinkan beroperasi agar layanan publik tidak terganggu. Saya Rani Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, Rani hadir kembali. Lanjut di target yang kedua ya. Oke, seperti biasa kali ini dangdutnya bercampur dengan campur sari, tapi yang modern-modern gitu ya, yang ajib-ajib gitu. Sama 3 jam ke depan, berarti sampai nanti jam 5 sore ya. Kesempatan monggo untuk yang pengen bergabung, silahkan saja. Oke, satu lagu dari Zaskia Gotik hadir dengan 1000 Alasan. Kali ini DJ Reanka dengan Sesaat Kau Hadir. Star G2, Syik Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Cita Citata hadir dengan Sakitnya Tuh Di Sini. Hadir di menit ke-26 lewat dari jam 2 siang waktu Star FM. Ya, seperti kita tahu kalau Cita Citata dikabarkan lagi dalam proses pengajuan gugatan cerainya ya. Kayaknya kalau lagu-lagu itu memang membawa karma tersendiri untuk penyanyinya ya. Aduh, jangan sampai. Mudah-mudahan hanya lagu saja dan kita doakan yang terbaik untuk Cita-Citata. Baik, warga Star, untuk Anda yang pengen bergabung seperti biasa silahkan ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Ya, Facebook di Star 105.5 FM. Lanjut di Star Gate 2 kali ini ada Wika Salim dengan satu lagunya Pecah Seribu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Get in the hole.

92.5 FM Star 86 bersama dengan Kalia Siska, hadir dengan Ci Inan Bana. Hadir di menit ke-44 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Facebook. Dan disapa dulu, selamat sore untuk Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Mbak Rani, semoga sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Hasdi Derpanser juga, selamat sore. Mbak Rani, gak parkir ta? Loh, kalau Sabtu Minggu tuh saya ngernet. Lagunya Happy Asmara yang apa saja? Oke, terima kasih. Kemudian juga tadi Sule dan Baby Sima dengan Terpisah Jarak dan Waktu sudah Rani hadirkan, diminta sama Robert Armato. Selamat sore juga untuk Tumiar Idawati dari Medan, Kak, hadir. Jauh banget. Ini dengerinnya pakai streaming ya. Terima kasih untuk kesetiaannya. Oke, lanjut. Kali ini Siti Badriah hadir dengan Pipi Mimi.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hall.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Sama halnya dengan penyanyi dangdut lainnya, Dewi Persik juga aktif menjadi juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut seperti The Academy, Bintang Pantura, The Star, Liga Dangdut Indonesia, dan juga The Koplo, sebuah ajang pencarian bakat yang dihadirkan untuk penyanyi-penyanyi dangdut. Hal itu juga membuktikan kalau Dewi merupakan salah satu penyanyi yang cukup disegani oleh rekan-rekan seprofesinya. Tak sampai di situ, dirinya juga dipercaya untuk menjadi mentor dalam berbagai ajang pencarian bakat bergengsi.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ridho Roma hadir dengan Penyakit Cinta. Ya seperti biasa ini memang ciptaan dari bapaknya ya, Bang Haji Roma Irama, yang dulu sempat dipopulerkan sama Mbak Riza Umami, Penyakit Cinta. Hadir di menit ke-23 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Halo, selamat sore Pak Purmanem. Assalamualaikum Mbak Rani. Selamat bertugas hari ini, semoga diberikan kelancaran beraktivitas serta kesehatan, panjang umur dan barokah rezekinya. Amin. Oh, ini tadi kok enggak ada ini tadi? Iya Pak, enggak ada di target pertama tadi jenengan ya. Baru WA-nya bisa hadir ini di target kedua. Menyapa untuk Mas Adi, Mas Franky, Om Yudi, Mama Arum, Bu Lili, Bu Sugeng, Bu Ira, ada Mika Furin, juga semua warga Star, salamnya sehat-sehat selalu ya. Terima kasih kembali. Ini berarti sekarang gak request ini ya. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, nanti ditunggu untuk requestnya. Ini kayaknya kemarin udah keluar semua ini requestnya. Tangguh Riko sudah, Kelangan sudah. Coba nanti tak cari, mungkin ada versi yang lain ya.

Oke, lanjut kali ini gilirannya yang sudah bergabung di Facebook. Selamat sore untuk Om Yudi. Iya Om, saya nyambung, pokoknya tetap semangat ya. Sehat senantiasa, semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta, amin. Terima kasih kembali. Dan yang sudah memberikan like-nya di akun Facebook ini ya, terima kasih untuk Robert Armatu, ada Toto Blendrang, Yohanes Wahyudi, Fatmawati, ada Tumiar Idawati, Reni Brantika Terji, ada Masud Tekno, Heri Susanto, Solikin Solikin, Lucia Viandari, Hasti Derpanser, Mas Iki, dan juga ada Abba Waisel Samplangan.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, lihat, ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener, makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu, ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka.
6: Ya.
5: Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
7: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Stargate in the

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Gantung Saja Aku di Monas dari Maggie Diaz hadir membawa kita di menit akhir untuk Stargate 2. Tuntas sudah Rani menemani dan terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Radio Aktif bersama dengan Uzi Aulia. Oke, satu lagu terakhir, Niken Salindri dengan Sekti. Selamat sore.

0: sponsored by Infotainment in Focus.
1: Liudra tercatat sebagai juara termuda Indonesian Idol, yaitu 16 tahun 267 hari. Bakatnya dalam bernyanyi sudah tampak sejak usia 2 tahun. Lalu pada usia 4 tahun mulai mengikuti lomba menyanyi. Liudra dikenal dengan kemampuannya dalam menggunakan teknik whistle register, yang merupakan jangkauan tertinggi suara manusia. Menariknya, Liudra melatih kemampuan ini secara otodidak, hingga sempat membahayakan pita suaranya. Lagu-lagunya banyak yang bernuansa balada, dan makin menonjolkan ciri khas suara Liudra. Salah satu yang cukup populer adalah ketika dia menyanyikan kembali hits milik Titi DJ yang berjudul Sang Dewi dalam format orkestra bersama Andi Rianto.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore, udah ketemu hari Sabtu lagi. Kali ini di kalender 13 Juni 2026. Dan ketemu dengan Radio Aktif lagi di jam 5 sore bareng saya Uzi Aulia sampai nanti jam 7 malam aja. Cuma 2 jam Wargaster, jadi jangan sia-siain kesempatan hari ini untuk dengerin lagu-lagu modern rock sebelum bermalam minggu. Sudah dibuka dengan satu track dari Imagine Dragons yang judulnya sama dengan sama kayak program ini ya, Radioactive. Kali ini kita lanjut dengan lagu dari Panic at the Disco dengan The Greatest Show.
1: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Take

105,5 Star FM dari soundtrack film The Greatest Showman, yang mana ini adalah sebuah film, sebuah karya yang luar biasa di tahun 2017 lalu, yang mana itu dianggap sebagai sebuah hal baru ya. Di kalau film musikal udah biasa, tapi kayak The Greatest Showman ini benar-benar memadukan antara film, kemudian adegan musikal, dan juga pertunjukan sirkus yang kita belum ketemu di film-film lain. Kali ini versi reimagine-nya dinyanyikan oleh Panic at the Disco. Dan ini versi, kalau di film itu kan dinyanyikan sama Hugh Jackman ya, tapi kalau di versi soundtrack-nya itu ada versi Panic at the Disco. Dan buat yang mau gabung sore hari ini di Radio Aktif, jangan ragu untuk kirim pesan singkat lewat 081-83-10755. Dan juga Anda bisa komen di media sosial kami di Star 105.5 FM. Boleh juga komen lewat, itu kalau tadi itu lewat Facebook ya, boleh juga lewat X at Star FM 1055. Sekarang kita gantikan The Greatest Show dengan satu lagu dari Mayday Parade dengan Somebody That You Used To Know.

105,5 Star FM, lagu yang di masanya itu populer banget ya, versinya Gotye dan Kimbra. Dan kali ini kami hadirkan versi punknya dari May Day Parade. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, buat warga Star yang anak-anaknya udah mulai masuk masa kuliah, semua orang tua tuh pasti punya satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya bisa dimulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Dan Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan dari Indonesia. Di Indonesia maksudnya. Sekarang untuk menempuh pendidikan dan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal dan ribet, karena sudah hadir Western Sydney University Indonesia Kampus yang hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Nah, untuk benefit lainnya, kuliah di Western Sydney University ini tanpa uang gedung, beasiswa bisa dapat 50-100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita sambung dengan lagu dari One Republic, ada Stop and Stare.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun kafir, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan yang baik serta berkategori halal.
1: You are listening to 105.5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja.

0: bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku.
6: Apa sih mah kok ngedumel aja?
5: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
6: Oh, loh itu kan bahaya mah.
5: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai Rp750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
6: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
5: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup tak?
6: Lali.
5: Oh, dasar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Hey, when you're active,

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu lagu dari Lamb of God dengan Praise. Tadi juga ada lagu dari 30 Seconds to Mars dengan Kings and Queens. Dan selamat datang kembali di Radio Active setelah tadi rangkaian lagu dan commercial break yang kami hadirkan setelah azan maghrib. Kali ini Anda bergabung kembali dengan kami, mendengarkan kembali lagu-lagu modern rock yang kami hadirkan dalam Radio Active. Grace tadi kebetulan adalah request dari warga Star yang sudah bergabung. Ada Ayub Malmsteen di Jombang. Lamb of God-nya sudah kami hadirkan. Saya juga ketemu dengan Hendrik di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Request-nya dari Disturbed dengan Land of Confusion atau Hey You. Terus ada Bams di Sidoarjo ya dengan 30 Seconds to Mars yang menjadi request untuk malam hari ini. Kings and Queens-nya sudah hadir. Kemudian ada Mas Pri di Jatiroto yang menginginkan kehadiran Breaking Benjamin dengan Awaken. Sebelum kita dengarkan request-request Anda warga Star, mau ngingetin lagi kalau sekarang udah masuk musim pancaroba, gampang banget yang namanya virus penyakit itu bertebaran di mana-mana. Tapi yang namanya penyakit emang gak kenal musim sih ya. Mau musim pancaroba, hujan, kemarau, musim rambutan, musim durian, musim apapun, musim sepak bola juga, yang namanya sakit tetap ada. Tapi gak usah khawatir, selalu sedia minyak gosok cap tunggal karena mengandung bahan-bahan alami dan berhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini gampang banget kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kami hadirkan lagu berikutnya dari Disturbed dengan Land of Confusion.

105,5 Star FM, lagu yang dulu dipopulerkan oleh band Genesis, yang mana drummernya adalah Phil Collins, ngedrum sambil ngisi bagian vokal. Dan baru saja kami hadirkan versi dari Disturbed. Kalau Disturbed yang satu ini gak mengganggu, tapi kalau internetnya terganggu, udah pasti bikin pusing ya. Apalagi kalau kita butuh banget yang namanya sambungan internet, entah itu untuk belajar, entah itu untuk kerja, entah itu untuk hiburan, atau bahkan komunikasi. Sekarang tenang aja, kalau masalah internet percayakan pada Dinet yang sudah berpengalaman, terbukti kualitasnya selama lebih dari 20 tahun. Khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki ISO 9001:2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga ada 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau menghubungi Dinet, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya dan kepingin mulai langganan Dinet. Sementara buat Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita sambung dengan lagu dari Breaking Benjamin dengan Awaken.

105,5 Star FM, rilis tahun 2001, lagu dari System of a Down yang satu ini cukup terkenal, terutama di antara para penggemar lagu-lagu modern rock warga Star. Judulnya adalah Chop Suey, dan kebetulan malam hari ini juga ada yang merequest lagu ini. Selamat mendengarkan saja untuk Anda. Ada Tony Azura yang tadi sudah request ya. Saya sapa selain Tony Azura yang sudah mengirimkan komentar lewat halaman Facebook kami di Star 105.5 FM. Ada Chris Fislik yang tadi request lagu dari Of Mice and Men, Would You Still Be There, sudah kami hadirkan. Hendrik Beat requestnya tadi sudah hadir ya dari Disturb. Kemudian ada Mas Toto ini yang request Some For One, judulnya Terserah. Mudah-mudahan cocok deh yang kami hadirkan ya. Ada Chimera. Kadang masih suka belibet baca band yang satu ini ya. Permintaannya Satria Putra. Kemudian juga ada Pramestiani yang menantikan Slipknot dengan Psychosocial. Dan juga selamat malam untuk Abah Waisel. Selamat mendengarkan juga untuk With Harmoko dari Riau. Jauh ya. Tapi kita dengarkan dulu satu track dari Some For One dengan Into Deep.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Dewi Persik. Di tahun 2010 dia sempat bergabung dengan RCM, yaitu Republik Cinta Management, yang dipimpin oleh Ahmad Dhani, dan itu waktu itu jadi salah satu berita yang cukup menarik gitu. Dan selama di RCM, Dewi ini pernah merilis single bersama Ahmad Dhani yang cukup ikonis, judulnya Diam Diam. Sebenarnya lagu ini tuh tadinya akan dibawakan bersama dengan Mulan Jameela, tapi karena iramanya dianggap condong ke musik dangdut, sehingga lagu ini akhirnya diberikan kepada Dewi Persik. Waktu itu kan Mulan Jameela dikenalnya sebagai penyanyi pop, kayaknya kurang pas gitu kalau bawain lagu dangdut. Dan video klipnya sendiri juga sempat menyita perhatian publik karena menelan biaya produksi yang cukup besar, sampai 150 juta rupiah. Gak kaleng-kaleng ya. Dan ini menandai kolaborasi apik antara Dewi Persik dengan pemimpin dari Republik Cinta Management, yaitu Ahmad Dhani, yang sukses menggabungkan karakter vokal mereka, yang satu ngerok, yang satu dangdut banget, dan ternyata hasilnya oke juga gitu. Kami langsung hadirkan kolaborasi Dewi Persik dan Ahmad Dhani dalam Diam Diam.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back, your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM baru saja hadir satu lagu dari Kemura dengan Dead Inside. Ini membawa kita ke menit 30 lepas dari pukul 6 malam waktu Star FM. Pas di jam setengah 7 malam waktu Star FM, warga Star, buat yang mau mendengarkan kami melalui radio online juga bisa. Silakan mengakses www.radiostarfm.com atau bisa lewat aplikasi Radio Box. Yang praktis ya, kalau lewat aplikasi, biasanya lewat HP. Sebenarnya lewat website juga bisa dibuka di browser ponselnya. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dan kali ini kita lanjut dulu dengan satu track dari Jiluka. Kali ini kami hadirkan dengan judul Screamer.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hey, radioactive, haunting you.

105,5 Star FM. Kolaborasi dari Simple Plan bersama dengan Rivers Cuomo lewat lagu yang dirilis tahun 2011 silam ya, Warga Star, dengan judul Can't Keep My Hands Off You. Vibes-nya memang lagunya ini masih ada millennials-nya gitu ya. Walaupun di era itu para Gen Z udah masuk masa remaja. Masa remaja atau pra-remaja gitu ya. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu. Nah, kalau ini lagunya para millennials, beneran. Paramore dengan Still Into You.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Karena sudah mendekati pukul 7 malam, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Radio Active. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star, dan setelah ini akan hadir Rockstars. Kalau begitu saya Usia Aulia pamit dulu. Selamat berakhir pekan, dan sebagai penutup kami hadirkan The Offspring.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Awalnya lagu Never Say Never memiliki lirik yang mengarah ke hal-hal berbau dewasa. Tapi ketika Justin Bieber hendak merekam lagu ini sebagai soundtrack film The Karate Kid, sang produser musik The Messengers dan penulis lagu Omar Rembert menulis ulang liriknya. Bersama Justin Bieber, Jaden Smith, dan Cook Harrell, mereka mengambil tema dari film untuk diaplikasikan dalam lagu. Hasilnya, lagu Never Say Never meraih popularitas tinggi dan menjadi lagu kedua Bieber yang masuk 10 lagu terpopuler.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga apa?

105,5 Star FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Kita sudah berada di penghujung pekan begitu ya. Dan itu artinya ada beberapa program yang tidak tampil setiap hari, bukan daily, melainkan pekanan, setiap minggu. Artinya program mingguan bakal ditemukan di setiap penghujung pekan atau di hari Sabtu atau bahkan juga Minggu ya. Nah, kita berada di hari Sabtu, hari yang ke-13 di bulan Juni 2026, di mana ada program yang hadir atau diplot tampil sepanjang 3 kali 60 menit, 7 sampai dengan 10 malam, yang bakal menghadirkan deretan nomor-nomor metal dari sejumlah performer di seluruh dunia. Ragam yang dimainkan juga cukup variatif. Varian metal semuanya bakal dilebur di sini. Yang pasti saya Yuro Farel balik lagi ketemu dengan Anda warga Star di program Rockstar. Saya sudah awali kebersamaan kita malam hari ini dengan satu tampilan band progressive metal yang punya nama Soul. Mereka sempat balik juga di tahun ini dengan rilisan terbaru mereka yang salah satu muatannya adalah Primal. Kini kita bakal segera sambung dan lanjut saja dengan gempuran berikutnya. Sepanjang diurutan kedua, ada mereka yang menamai diri sebagai Greyhawk. Tampil dalam Ascension.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

Terus di Pengkom 5 Star FM. Saya berhadirkan untuk kalian yang pertama, muncul di Rockstars. Salah satu muatan dari total 12 nomor album baru dari sang mantan vokalis kelompok Nightwish, yakni Tarja Turunen. Yang album baru yang bertajuk Frozen Noir itu dijadwal rilis 12 Juni 2026 nanti. Dari 12 nomor termasuk intro di dalamnya begitu ya. Satu di antaranya ada sebuah karya yang berdurasi cukup panjang, yakni total 10 menit 18 detik dengan tajuk At Sea. Nah, berkait dengan nomor ini, Tarja Turunen itu sendiri sempat berkomentar dengan At Sea, "Saya mengajak Anda dalam perjalanan di mana Anda akan menghadapi hal yang tidak diketahui. Ini adalah lagu yang kompleks di mana emosi berada di kursi depan sebuah wahana roller coaster besar. Saya tahu saya akan merantang Anda dengan lagu ini." Di saat lagu dapat dihasilkan dalam hitungan detik, At Sea ditulis melalui keheningan, keraguan, nafas juga resiko, mengejar sebuah perasaan hingga membuat kita merinding. Musik tidak pernah dimaksudkan untuk dihasilkan, musik dimaksudkan untuk dirasakan. Ya, itu komentar Tarja Turunen berkait dengan salah satu karyanya yang jadi paling panjang durasinya di solo album barunya nanti, Frozen Noir. Oke, tiga nomor pembuka sudah mengurangi 30 menit dari kebersamaan kita 3 kali 60 menit gitu ya. Seperti biasa, Rockstar juga bakal merangkum deretan nomor pilihan dari warga Star yang bisa diajukan lewat pesan singkat di WA 0818310755, atau bisa juga dihadirkan lewat sosial media kami di Facebook. Tinggal tulis di kolom komentar setelah Anda temukan postingan berkait dengan program satu ini ya. Baik, saya bakal ketemu dengan 3 warga Star pertama yang bergabung via WA. Sony yang ada di kawasan Sidoarjo menantikan ras putihnya Turisas. Ada Anderson yang menunggu Ihsan dengan Citizen. Kemudian ada juga Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang menghadirkan Allegiant dalam Dark Matter Dynamics. Dan kita bakal segera awali urai dari tanah nomor pilihan warga Star dari Turisas dengan Rasputin.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya.
2: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Anda baru saja menyimak sebuah nomor yang diajukan kehadirannya oleh Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Ini merupakan salah satu tampilan dari Allegiant featuring Adrian Belew dalam Dark Matter Dynamics yang terangkum dari album mereka rilisan tahun kemarin. Yang album mereka ini ditajuk dengan The Ossuary Lands. Ya, tahun kemarin 2025 memang menjadi tahun yang sangatlah pas buat Allegiant, band yang paling rajin sekali juga getol di kancah technical death metal untuk merilis album paling baru mereka ya. Seperti biasa, ada jeda 2 atau 3 tahun lah mereka ini merilis album. Sekali lagi tajuknya adalah The Ossuary Lands. Ini album studio yang terhitung ke-7 dari band asal Fort Collins, Colorado ini, di mana hadir dalam jeda 2 tahun setelah Damnum yang menuai banyak pujian sekaligus menandai babak baru dalam evolusi Allegiant. Meski baru dibentuk di tahun 2008, diskografi mereka ini sudah sangat berbobot begitu ya. Dan sejauh ini belum ada rilisan yang bisa dibilang flop. Meski benar-benar mereka ini hadir dalam Elements of Infinite yang cukup menarik, menjadi debut rhythm gitaris Michael Stenzel, di mana duet mautnya bersama lead gitaris sekaligus founder Greg Birch berhasil menjadi motor penggerak utama tiap-tiap materi pasca album itu ya. Sementara di album Damnum sendiri, meskipun mendapatkan respon positif dari kritikus juga para fans, album ini kurang begitu berhasil masuk di sebagian para penggemar. Posisinya terlalu bertele-tele dan kurang jelas arahnya mau kemana. Belum lagi penggunaan clean vokalnya agak terlalu berlebihan. Mungkin biar lebih accessible begitu ya. Tapi eksekusinya masih dirasakan kurang begitu tepat. Sementara di Ossuary Lands ini, Allegiant menghadirkan nuansa yang sedikit nostalgic bagi para penggemar tertentu begitu ya, terutama yang suka dengan awal mereka, karena album ini menandakan kembalinya vokalis Ezra Haynes yang menggantikan Riley McShane yang memutuskan untuk mundur pertengahan tahun 2022. Materi yang dihadirkan dalam album ini pun sedikit throwback ke era awal Allegiant, dengan mayoritas materi yang dipersembahkan jauh lebih to the point ya dari album sebelumnya, Chaos Theory, yang membuka album ini dengan begitu mantap. Racikannya super agresif tanpa basa-basi dan sangat memorable. Penggunaan clean vokal juga nggak begitu ditinggalkan meski dalam porsi yang minim. Tapi pengaplikasiannya dijamin lebih pas di album ini ya. Seperti di lagu Driftwood, terdengar lebih menyatu dengan pengembalian nada-nada dan harmonisasi terinspirasi dari band-band semacam Borknagar, Wintersork, juga Jotun dan yang lainnya. Nah, sementara di satu nomor yang baru saja kita simak, yakni Dark Matter Dynamics, juga di nomor Imperial, ini mengintegrasikan unsur-unsur flamenco ke dalam formula melodic death dari Allegiant dengan nyaris tanpa cacat. Perpaduan itu memang bukanlah satu hal baru, tetapi eksekusi mereka kali ini memang cukup luar biasa. Sementara di lagu yang lain, Wake Circling Above, Allegiant kembali lagi mencari panutan ke utara benua Eropa lewat komposisi epik terkontaminasi Nordic Progressive Black Metal yang sebenarnya sudah pas banget untuk jadi track pungkasan album. Tapi sepertinya Allegiant masih belum puas. Mereka masih menghadirkan satu buah lagu lagi, yakni Skite, yang sepertinya cocok di pertengahan album untuk menggantikan posisi The Swarm, karena dari segi flow pass sangat pas banget di situ ya. Oke, kurang lebih itu dia beberapa muatan yang ada di album Allegiant yang sempat juga direview. Jadi ini salah satu tampilan yang sempat dibongkar salah satu muatannya, tepatnya untuk Dark Matter Dynamics yang memang mencuri perhatian tampilan unsur musik flamenco-nya tadi ya. Baik, sekarang saya bakal segera lanjut cek deretan nama yang ada di sosial media kami di Facebook ya.
Yang paling awal sekali ada satu titipan nomor dari Irul Iskandar buat disimak nanti atau dimainkan nanti. Tampilan dari band Brutal Chaotic, Devourment dalam Provinz Contagion. Album terbaru mereka kemarin baru saja dihadirkan. Oke, ditunggu untuk Irul Iskandar, semoga bisa dihadirkan nanti. Presto, Inginkan Korpi, Kelaningi bisa disimak lewat Gotta Go Home. Ada Hendrik Beat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menunggu salah satu rilisan baru dari album paling anyar Gorot begitu ya. New album mereka bertajuk The Ember Gun. Lewat satu nomor yang bertajuk Forgiveness. Oke, nomor ini juga sudah saya persiapkan berkait dengan tampilan band Technical Death Metal asal Prancis ini, di mana 12 Juni 2026 itu artinya kemarin gitu ya, mereka merilis single baru bertajuk Forgiveness, di mana lagu ini menjadi single perdana dari album baru The Ember Gun yang dijadwalkan lepas edar 28 Agustus 2026. Seperti apa rumornya, segera kita simak saja bersama Forgiveness.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
6: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
5: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
7: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
7: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
8: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
11: Segar bugar.
12: Ya Venacare.
10: Herbal Venacare.

105,5 Star FM yang baru saja muncul ini juga merupakan salah satu nomor yang masih hangat gitu ya. Karena kurang lebih bukan sepekan melainkan sebulan yang lalu, band melodic metal asal Swedia yang punya nama Narnia itu merilis video musik resmi untuk lagu yang baru saja kita simak, yakni Jerusalem. Album ini, nomor ini sendiri merupakan bagian dari muatan album paling baru mereka yang bertajuk X gitu ya. Videonya sendiri dirilis lewat saluran YouTube resmi Sound Pollution Distribution. Jerusalem ini merupakan salah satu lagu yang diunggulkan di album X, menghadirkan cita rasa yang sedikit berbeda tapi tetap berakar kuat pada fondasi melodi Narnia. Dengan nuansa keagungan yang halus, harmoni yang kuat, juga elemen progresif yang lembut ya. Nomor ini sendiri menambahkan nuansa khas pada album sambil tetap berakar kuat pada identitas band. Bicara soal videonya, dianimasikan dan diedit oleh bassist Jonathan Jono Samuelson, menambahkan dimensi visual yang mencerminkan tema lagu tentang iman, ketekunan, dan harapan akan keabadian. Sementara secara vokal, lagu ini menambahkan kedalaman album dengan CJ Greenmark, juga Jonathan Samuelson menyumbangkan vokal utama di bagian verse. Sementara Christian Liljegren terus mengiringi lagu ini dengan suara dan kehadirannya yang khas. Dengan album ke-10 mereka X, Narnia merayakan 30 tahun sebagai salah satu band melodic metal paling abadi di Swedia, sambil terus membangun fondasi yang diletakkan oleh rilisan sebelumnya seperti Ghost Town di tahun 2023. Nah, album baru ini memperluas landscape suara mereka, memadukan melodi yang kuat, elemen progresif, juga rasa kedalaman yang diperbarui ya. Jerusalem sendiri ditulis oleh CJ Greenmark bareng Jonathan Samuelson dan menunjukkan kemampuan band untuk menggabungkan tema spiritual, kekuatan melodi, juga penulisan lagu yang dinamis. Yang menghadirkan nomor ini sendiri ada Sujamal yang ada di kawasan Krian begitu ya. Terima kasih untuk sudah meramaikan Rockstars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada GG yang dari kawasan Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GG seperti biasa menghadirkan banyak materi yang bisa saya pilih satu di antaranya. Ada Induction, ada Shadows Born, ada Alas, ada Tooth Unlabeled Society, ada Lucid Dreaming, ada juga The Scepter. Kemudian saya langsung beranjak di sini masuk kembali juga Hendrik Beat begitu ya, untuk tampilan dari Gorot tadi sudah dihadirkan. Kalau begitu langsung skip ke Bapak Eko Metal Tue yang bisa disingkat dengan Eko Metu begitu ya. Eko Metal Tue, Eko Metu. Baik, dari kawasan Ngelom bergabung, inginkan satu tampilan lawas King Diamond saja, The Portrait, buat konco sealiran katanya. Arfi Florinen, Warite, Toto Blendrang, Juan Sableng, Hendrik Beat, Anwar Eko, GG yang dari Malang, juga Robert Cavallera, dan yang lainnya. Oke, terima kasih Bapak Eko, Anwar Eko. Setelah Bapak Eko Metal Tweak ke Anwar Eko begitu ya. Banyak kali nama Eko ini ya. Ingin simak Dian Vitus dengan Your Treasury Will Die With You atau Napalm Death dalam Contagion. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Robert, ada Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Sutikno, Mas Chris Veslik, juga Bapak Eko Metal Tue alias Eko Metu. Sekalian juga saya jumpa nih ada Pendik Nuklir yang ada di kawasan Gedangan gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tampilan saja dari Havoc dengan From the Cradle-nya. Baik, kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya ya. Saat sekarang menit ke-21 dari 8 malam, kini giliran yang sudah inginkan Induction. Saya hadirkan saja. Strangers to Love.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Udah berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
2: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
1: Nah, itu.
2: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
1: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
2: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
1: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
2: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
1: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
2: Nah betul itu, setuju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Rockstar kembali Master FM. Rockstar baru saja memanggungkan Havoc dalam From the Cradle to the Grave, satu sajian yang dihadirkan atas permintaan dari Randy Nuclear yang ada di kawasan Gedangan begitu ya. Oke, sekarang saya balik lagi ke Facebook untuk cek siapa saja yang sudah memanfaatkan akses ini untuk bergabung di Rockstars. Rupanya ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, menyatu di Rockstar tanpa request bagaimana biasa gitu ya. Menyapa semua kru Star FM, juga warga Star tentunya. Chris Fisley titip satu track saja dari Cattle Decapitation dalam The Gardeners of Eden. Oke, nomornya sudah saya temukan dan ditunggu untuk kehadirannya. Giliran saya jumpa Kaisam yang menghadirkan sebuah rilisan baru dari Mob Rules dalam Above the Milestone. Ada Eka von Megatroniki yang sudah lebih dulu dijumpa via WA gitu ya. Jadi praktis yang ada di sini lagunya sudah dimainkan, segera kita lewati untuk kemudian ketemu dengan Tumyar Idawati yang bergabung dari kawasan Medan. Terima kasih Tumyar. Ada Satya Putra yang memilih Serenity dalam My Kingdom Comes. Sedangkan Toto Blenderang rupanya juga sudah punya. Oh, ternyata enggak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak mawon disapa Mbak Ani, kemudian Arfi Dianto, Chris Fislik, Wawawawa, Mas Anwar, ada juga John Sableng, Tony Asura, Marcel Furniture, Robert Cavallara, juga Wak Heru Mulyono. Satu lagi ya, Diva Olga, selamat malam juga untuk Anda. Thank you. Dihadirkan 3 Inches of Blood dalam Forest King-nya. Baik, kini kita bakal segera lanjut saja ke tampilan berikutnya. Kita tinggalkan Havoc dan kini kita simak saja Napalm Death dalam Contagion.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105 kembali Master FM, giliran band Brutal Death Metal asal Texas, United States yang menggebrak begitu ya. Kehadirannya diminta oleh Rul Skandar, tepatnya ada mereka yang punya nama Devourman. Mereka sudah hadir dalam Profane Contagion. Langsung geser kita sampai di 60 menit yang kedua, bakal segera kita lahap begitu ya, dan menyisakan 60 menit yang terakhir. Dan tentu saja saya sudah siap melanjut cek daratan nama yang sudah masuk via WA. Rohim yang dari kawasan Tanggulangin Sidoarjo misalnya, selamat join. Hadirkan 3 performa, ada Imperial Circus Dead Decadence, ada Epica, ada juga Dream Theater. Arfi Florina dari kawasan Darap Kuning Gresik juga sudah menyatu di sini untuk kemunculan dari formasi Dragon Force dalam Through the Fire and Flame. Disapa Robert Cavalera, kemudian Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Wesley, Mas Franky juga Eko Metu. Tio Kuki Under yang ada di kawasan Krian malam hari ini menyatu kembali setelah lama menghilang katanya. Dan langsung saja inginkan satu track dari Jimmy Berger yang bertajuk Getaways. Robert Cavalera dari Tretes sudah bersama kita semuanya juga untuk Obituary. Lewat Infected, pilih main ada Necro Death yang Choose Your Death atau Dissection lewat Mahakali. Di Sapa Arfi Florine, Toto Blendrang, Anwar Eko, Hendrik B, Tom Bonati. Agus Velian yang ada di kawasan Sumobito, Jombang, selamat bergabung juga untuk Anda. Tampilan yang ditunggu adalah Ed Guy dengan 2 karya pilihan, Vain Glory Opera atau Mysteria. Dan kini kita bakal segera simak satu nomor yang juga menjadi materi request begitu ya, datangnya dari band power metal kenamaan asal Jerman, Mobrus, di mana album baru mereka siap digelindingkan ke pasaran pada 21 Agustus 2026 dengan tajuk Stories from the Verdant Veil lewat label Roar, a division of Rain Phoenix Music begitu ya. Nah, album baru ini sendiri merupakan karya paling baru mereka, menjadi kelanjutan dari konsep album yang sebelumnya begitu sukses, yakni Rise of the Ruler, rilisan tahun kemarin. Single utama sudah mereka rilis, sebuah nomor yang cukup bertenaga dengan tajuk Master of the Black Crow pada April lalu. Kemudian pada bulan kemarin di Mei mereka juga melepas single keduanya, satu nomor yang cukup memukau dengan judul Above the Maelstrom. Kita simak nomornya.

Terima kembali Mas Tarafam, Dragon Force dengan Through the Fire and Flames. Tanpa terasa nomor ini sudah berusia 20 tahun lalu begitu ya. Jadi dirilis tahun 2006, sekarang 2026. Kayaknya belum selama itu ya, tapi faktanya sudah 20 tahun lalu lagu ini. Kayaknya juga termasuk nomor yang kemudian menjadi abadi begitu ya. Gak lekang oleh waktu, enak disimak sampai kapanpun, termasuk malam hari ini. Oke, sekarang saya tuntaskan saja, jumpai warga Star yang sudah menyatu di sini. Balik di WA ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil. Hubesteng dengan The Reason gak muncul di program ini ya. Hubesteng dengan The Reason harusnya di request di program sebelumnya tadi di Radio Active. Baik, Hubesteng munculnya di sana. Selain di Radio Active, bisa juga ditunggu di program Rock Hits. Program rock harian dari hari Senin sampai dengan Jumat 8 sampai dengan 10 malam. Sapanya saja buat Satria Putra, kemudian Angel, Chris Frislik, Santi, Arfi, Felicia, ada juga Thorn Bonati, Aska, Anwar Eko, Putri Karisma, Toto Blendrang, Naila, dan semuanya saja. Diucap selamat malam, bahagia selalu. Ayub Momstein yang dari kawasan Jombang memunculkan nama Siksa Kubur dalam Dunia Menjerat. Oke, nanti dilacak, semoga termasuk yang tersedia untuk dihadirkan. Tom Bonati telat bosku. Mau simak Ashes in the Rain dari Ozzy Osbourne featuring Adele. Ozzy Osbourne juga muncul di sini ya. Ozzy Osbourne silahkan di request juga di program Rock Hits. Buat yang punya tretes, Robert Cavalera. Orang kaya ini ya, yang punya tretes saudara. Arfi Florinen juga Ayub Momstein, Hujankah di Tempatmu Tadi. Oke, balik lagi ke Facebook. Masih ada Monique Harry yang pengen dengar Dr. Stein dalam, maksud saya Halloween dalam Dr. Stein versi akustik. Kemudian ada, ini belum dibaca nih, Arsyad Syarawi hadirkan Entomb dalam Revel in Flash. Ayub Malmsteen juga muncul di Facebook. Sambung ke Putri Nur Harisma yang menghadirkan tampilan dari formasi Tengkorak, Konflik tajuknya. Pramestiani Trilokananda, Gore Infamous dalam Bacterium Cerebrum Infectus. Tam-tam, malam bos, mau dengar Dark Matter Dynamics dan itu sudah dimunculkan. Jadi nomor pilihan dari Mas Pri tadi, semoga sempat dengar, Legend dengan Dark Matter Dynamics. Aldi Baron Santoso, mau simak Vola dalam Ruby Pool. Sedangkan Roman Mulya Warman, jadi nama terakhir sementara ini. Untuk tampilan yang di request ada Machine Head, ada Creator. Baik. Yang pasti kini Rockstar bakal dijeda dengan kemunculan Dewi Persik di segmen Star of the Month. Dalam penghargaan SCTV Awards 2006, Mimpi Manis memenangkan program paling ngetop. Kemudian pada pergelaran AMI Awards di tahun 2006 dan kembali di SCTV Awards tahun yang sama memenangkan Song of the Year kategori Contemporary Dangdut Album and Album of the Year kategori Contemporary Dangdut Album Mimpi Manis. Setahun kemudian pada pergelaran Festival Film Bandung di tahun 2007, Mimpi Manis memenangkan penata musik sinetron terpuji arahan Iwang Modulus. Namanya semakin melejit ketika menjadi pemeran sinetron Mimpi Manis. Ini menjadi debutnya di dunia akting ya. Serial lainnya adalah Islam KTP tahun 2011, penampilan khusus serial Centini di tahun 2016, Nandin tahun 2017, Malaikat Tak Bersayap 2018, Fatih di Kampung Jawara 2 2019, hingga Cahaya Mentari di tahun yang sama. Kita simak dia Persik dalam Mimpi Manis.

atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke Apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke Apotek Yap atau juga Apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Tampilnya sebuah nomor lawas dari Anthem, Revel in Flash, yang terangkum di album Left Hand Path. Rupanya bakal segera mengakhiri kebersamaan kita di program Rockstars untuk Sabtu akhir pekan, kalender 13 Juni 2026. Namun jangan khawatir ya, karena kita masih mengantungi satu jadwal kembali untuk jalin kebersamaan di esok hari, di edisi hari Minggu, di jam yang sama tentu. Thanks buat semuanya. Yang masih belum menemukan tampilan pilihan bisa bergabung kembali lebih awal besok gitu ya. Kini waktunya saya Yudi Fral pamit mundur, sembari lepas tampilan pungkasan datangnya dari 3 Inches of Blood dengan Forest King.

105,5 Star FM, shalom, selamat pagi, penerima kasih, senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara, praise Lord ya, di hari ini 14 Juni 2026, ya senang sekali saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda di pagi ini. Diawali dengan satu pujian dari Chris Tomlin dengan Holy Forever, dan kita akan bersama-sama satukan hati dan kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya Dia memberkati persekutuan udara ini dari awal sampai akhirnya ya, karena tanpa Tuhan semuanya sia-sia ya. Hanya bersama dengan Tuhan semuanya menjadi berarti. Mari kita satukan hati, berkati kasih, dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat penyertaanmu, mujizatmu, keajaibanmu, cintamu, kasihmu yang nyata buat hidup kami. Perhatianmu yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih buat hari ini, menyerahkan persekutuan udara yang ada dari awal sampai akhirnya. Berkati saya perangkian pujian, renungan singkat, juga renungan dalam bahasa Jawa. Tuhan yang memberkati semuanya dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Roh Kudusmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.

105,5 Star FM, Father Bring Me Back ya, dari GMS Live. Membawa kita di menit yang ke-25 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM ya. Masih di persekutuan udara PTL untuk pagi ini. Dan saya kan masih lanjut lagi dengan beberapa pujian yang satu ini saya hadirkan. Dari satu pujian dengan Kau Pengharapanku.

0: 105,5 Star FM ya, bagi Raja Wali, bukan terbang tinggi bersama dia ya, bersama dengan Tuhan kita akan dibawa dalam sebuah pengenalan yang baru ya. Mengenal Tuhan berarti kita mengalami sesuatu yang baru dalam hidup ini, sehingga kita boleh melihat dia lewat pengalaman itu. Terima kasih
1: Tuhan.
0: Oke, dan pagi ini kita akan bersama-sama berdoa. Sebelum kita merenungkan satu renungan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih buat hari ini dan berkati renungan pagi ini. Roh Kudus yang beri pengertian dalam segala sesuatu, dan Tuhan yang dipermuliakan dalam semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.

Ya, pendengar kasih, pagi ini kita akan bersama-sama belajar ya tentang bagaimana ya, kita ini tinggal tenang dan percaya. Nah, disitulah terletak kekuatan kita, gitu ya. Tinggal tenang dan percaya, pendengar kasih. Bersama dengan Tuhan, pendengar kasih, kita akan dibawa berjalan. Bagaimana kita itu bisa tetap tenang dan percaya kepada Tuhan, berarti nggak sih? Itu sangat menentukan ya. Ketenangan dan kepercayaan itu sangat penting. Tenang dan percaya. Percaya membuat kita itu tenang. Tenang adalah tanda kita percaya. Percaya. Nah, tenang. Seorang anak itu akan merasa tenang karena dia percaya. Seorang anak akan tenang karena dia percaya. Dia percaya besok orang tuanya pasti kasih makan, gitu. Besok orang tuanya pasti memenuhi apa yang dia perlukan. Karena itu anak kecil kalau tidur tenang begitu ya, tenang. Kecuali kalau sakit rewel. Tapi kalau Anda lihat anak kecil kalau tidur ya tenang, nggak banyak pikiran, benar kasih ya, belum banyak pikiran. Yang banyak pikiran itu yang sudah besar, yang sudah dewasa itu mulai banyak pikiran. Tapi anak-anak ya, bisa tidur dengan tenang karena dia percaya. Ada yang nggak bisa tidur dengan tenang kemarin malam? Ya, ada banyak alasan kenapa tidur gak tenang. Bisa jadi hawanya panas, itu bisa gak tenang. Gak bisa tidur dengan tenang karena apa? Karena sedang sakit ya. Sedikit-sedikit menggigau gitu. Tidur gak tenang kenapa? Karena ya, ada yang dipikirkan. Biasa ya. Ada yang dipikirkan. Semakin dipikir, semakin gak bisa tidur, gelisah. Iya, kenapa? Kenapa gelisah? Karena selalu berpikir bagaimana caranya begitu. Jadi mau tidur pun berpikir caranya, gelisah. Besok gak bisa begitu. Akhirnya gak bisa tidur. Ya. Ketenangan dan kepercayaan ini sangat penting. Dan keduanya berhubungan, benar kasih ya. Kalau kita percaya, maka di situ ada ketenangan. Ada ketenangan. Tapi ketidakpercayaan membuat kita itu tidak tenang. Gitu, benar kasih. Tadi pagi saya berangkat ke sini pagi-pagi benar, berangkat lebih awal gitu ya. Ada kesempatan untuk saya ngobrol dengan security. Saya punya teman ngobrol di security. Jadi saya duduk-duduk di bawah ngobrol gitu. Ngobrol banyak hal termasuk masalah ketenangan ini tadi, keheningan gitu ya. Dia ngomong ya, menikmati keheningan ya. Dia ngomong nikmatilah keheningan gitu. Karena menjadi satpam itu ternyata, atau security itu juga bersahabat dengan keheningan. Saat jalanan sepi dia terus berjaga gitu ya. Saat jalan di depan itu lalu lintasnya sepi, dia tetap berjaga. Berteman dengan keheningan di malam hari gitu. Ini kalau jaganya malam hari ya. Keheningan. Ya paling yang lewat tikus gitu. Tadi dia cerita gitu. Paling yang lewat tikus gitu. Tahu sendiri kan, ini adalah impian ya, impian laki-laki begitu ya. Tahu kan jadi laki-laki begitu. Tahu kan jadi laki-laki begitu. Maksudnya apa tahu jadi laki-laki? Saya ngomong kan.

Gak mau cerita tak? Gak mau cerita. Kalau papa saya dulu juga jarang cerita. Ceritanya ditulis, itu pun gak banyak gitu ya. Saya pernah baca buku hariannya. Papa saya menulis isi hatinya gitu. Karena papa saya orangnya pendiam, jarang cerita apa yang dirasakan, apa yang dialami gitu. Tapi saya pernah membaca, gak sengaja menemukan buku hariannya. Saya baca, terus saya baca, saya nangis gitu. Saya taruh lagi itu curahan hati seorang laki-laki yang gak terungkapkan, yang orang gak tahu gitu. Orang gak tahu, saya pun gak akan tahu. Sebagai anak saya pun gak akan tahu kalau saya gak sengaja baca buku harian itu. Buku hariannya sudah hilang, sudah lama sekali ya. Karena pindah-pindah gitu, mengerti gak sih? Tapi itu ya, laki-laki tidak bercerita gitu ya. Tiba-tiba makan bakso gitu. Itu masih positif. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba minum es tape. Itu kerjaannya papa saya. Di Sidoarjo banyak yang jual es tape ya. Papa saya kerjanya di Sidoarjo dulu gitu ya. Kalau ada es tape paling suka ya. Es tape yang digentong-gentong itu ya. Ada yang suka es tape yang dijual digentong-gentong ya. Ya itu berarti kasih. Kalau saya suka wedang tape. Jadi kalau dapat berkat tape, saya campur dengan air panas, berikan gula, itu enak sudah. Tap. Laki-laki tidak bercerita, karena itu tanya pada laki-laki yang ada di rumah Anda gitu, tanya. Gak perlu cerita. Biasanya gak akan cerita walaupun ditawari gitu. Tapi itulah, dibalik kediaman, diamnya seorang laki-laki tersimpan begitu banyak cerita yang entah kenapa tidak akan diceritakan. Cukup disimpan, dibawa kepada Tuhan. Nah, itu keheningan. Di dalam keheningan gitu, seorang pria bisa menemukan ketenangannya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini Furin komennya. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba minum es tape. Random sekali katanya. Tiba-tiba bahas es tape sepagi ini. Laki-laki bercerita. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba bunuh diri. Jangan sampai ada yang seperti itu. Jangan. Itu bukan solusi. Laki-laki boleh tidak bercerita kepada yang lain, tapi kita perlu bercerita kepada Tuhan. Ada yang mau dengar tanpa memandang, wah kamu ini pria lemah gitu ya. Enggak. Ada yang mau dengar cerita kita. Ada yang mau dengar. Ada yang mau kita itu datang apa adanya gitu kan. Kadang pria itu dituntut selalu kuat gitu kan. Selalu kuat, selalu bisa, selalu mampu gitu ya. Tapi ada satu pribadi yang mau menerima kita dengan ketika kita datang apa adanya ya. Boleh menangis di hadapan Tuhan, boleh. Boleh cerita apapun di hadapan Tuhan, boleh ya. Boleh mengeluh apapun, boleh ya. Tuhan mau mendengar itu semuanya. Dalam ketenangan dan percaya terletak kekuatan. Jadi kalau kita ini gak tenang, kita ini lemah. Kalau kita gak percaya, kita ini lemah. Jadi tetap tenang dan percaya. Benar gak sih? Orang yang tenang itu gimana sih? Tenang itu merasa tentram.

tentram itu karena ada yakin bahwa di sini aku ini aman, begitu berarti ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tentram, sama seperti orang yang hidup di tempat yang ya sangat indah begitu ya, tempat yang sangat menjamin kehidupannya. Tinggal tenang dan percaya. Orang bisa tinggal itu kalau dia cocok, rasanya ayem ya di sini, akhirnya menetap. Saya nggak tahu Anda dari mana saja. Ya, semua orang di bumi ini tersebar, terpencar masing-masing ya, karena banyak hal, karena pekerjaan. Lama-lama ayem gitu ya. Dulu tinggal di Jakarta, tiba-tiba dipindahkan ke mana? Jogja. Tiba-tiba di Jogja merasa ayem gitu ya. Tinggal di Jogja ayem, akhirnya menetap di sana. Kenapa? Karena ada rasa tentram di Jogja gitu. Akhirnya pindah ke Jogja. Berarti sih. Ada perasaan ya ayem, akhirnya orang itu menetap. Berarti sih. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Di dalam Tuhan kita juga menemukan rasa aman itu, berarti sih. Ayat ini di terjemahan yang lain adalah percayalah kepadaku dengan hati yang tentram. Sekali percaya kepada Tuhan, kita akan menetap kepada Dia, karena di dalam Dia kita itu menemukan ketentraman. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram. Hati yang tentram, karena kita merasa aman di dalam Tuhan. Percaya, percaya penuh dengan hati yang tentram. Nah, dalam ketentraman inilah berarti kasih kita ini akan dikuatkan oleh Tuhan. Hati yang tentram itu apa? Hati yang tentram itu yang percaya. Hati yang tenang, tidak ragu-ragu, tidak curiga gitu ya. Tentram itu ya, Anda bisa gambarkan sendiri, Anda diam dengan tentram itu bagaimana. Tidak takut bahaya ya, percaya kepada Tuhan, tidak takut kekurangan, tidak takut. Banyak orang hidup dalam ketakutan hari-hari ini kan. Kita mau belajar untuk tidak takut dengan bahaya. Tidak takut kekurangan, karena Tuhan adalah gembala kita. Tidak takut akan musim kering. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, tidak takut akan musim yang sulit. Itu namanya tentram, berarti gak sih? Tidak takut dengan musim yang sulit. Kenapa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Musim yang sulit, baca firman. Firman Tuhan akan menguatkan kita. Baca, dan itu akan memberikan kita ketenangan gitu ya. Kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita merenungkan Taurat ini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu yang terus kita pikir. Tidak takut dengan musim kering. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya, kita percaya penuh pada Dia sebagai andalan kita. Berkat kasih.
diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi percaya, hati yang tentram adalah percaya penuh kepada Tuhan yang bisa diandalkan. Itu tentram, Tuhan bisa kuandalkan, Tuhan bisa kupercaya. Tuhan itu Tuhan yang menjamin kehidupanku. Tidak perlu takut, tak usah aku takut. El Shaddai, gitu ya. Ada pujian mengatakan El Shaddai.

usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Ini gambaran hidup yang tentram, berkati kasih. Tidak takut, tidak bimbang, tidak susah, tidak cemas. Gambaran hidup yang tentram, berkati kasih. Tak usah ku takut sebab Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, ya, sebab Yesus peliharaku. Tak usah khusus Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Nah, ini gambaran hidup yang tentram di dalam Tuhan. Tetap percaya, ya, tidak takut, gitu ya. Di dalam Dia ada suatu hal yang indah. Saya nggak tahu apakah dalam hidup kita hari-hari ini masih adakah ketentraman, ataukah hidup kita sudah mulai nggak tentram, masih adakah ketenangan, atau hidup kita penuh dengan ketidaktenangan. Kalau kita mulai nggak tenang, coba cek bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan, apakah mulai lemah. Kuatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, ingat apa yang Tuhan sudah perbuat di masa yang lalu buat saudara dan saya. Itu bisa menguatkan kita. Ingat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, yang pernah Dia perbuat, itu akan menguatkan kita. Nah, kalau kepercayaan kita mulai lemah, ya, kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita. Ya, berarti kasih. Sama seperti Daud sering menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia itu tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan ini harus tetap dijaga. Percaya pada Tuhan. Berarti kasih. Godaan untuk tidak percaya kepada Tuhan itu banyak. Banyak. Godaan untuk tidak dulu kita percaya penuh dengan Tuhan. Dari orang yang percaya penuh jadi murtad itu bisa. Enggak percaya lagi Tuhan itu bisa. Berarti kasih. Kenapa? Karena kepercayaannya enggak dijaga. Karena itu kita perlu menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang membuat kepercayaan kita mulai menurun kepada Tuhan? Kuatkan kembali kepercayaan itu, ya, bahwa Tuhan masih ada. Gitu. Bahkan ada yang orang percaya Tuhan itu sudah mati. Dan hidup ini berjalan sebagaimana ya mestinya. Tidak ada Tuhan. Ya, jalani saja hidup sebaik yang kamu bisa. Gitu. Tapi Tuhan itu masih ada. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu masih nyata sampai hari ini. Tuhan itu masih hidup, ya. Tuhan itu masih ada. Tuhan itu masih hadir. Tuhan itu masih terlibat dalam hidup, dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan itu masih berkuasa. Katakan itu, Tuhan masih berkuasa. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Tuhan itu masih sanggup. Tuhan itu mampu melakukan segala perkara. Tuhan itu tetap ajaib. Dulu ajaib, sekarang ajaib, selamanya ajaib. Tuhan itu tak terselami, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan itu memelihara, sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya, ya. Tuhan tetaplah Tuhan. Dan Dia tidak pernah berubah. Nah, itu jaminan kita, karena Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berkurang. Kasihnya tidak pernah berubah. Kesanggupannya tidak pernah berubah. Itu yang membuat kita tenang.
karena kita ada di dalam Allah yang layak untuk kita percaya. Karena itu percayalah kepadaku dengan hati yang tenteram. Percayalah kepadaku, di sinilah Tuhan yang maha tinggi, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ya. Percayalah dengan hati yang tenteram, maka kamu akan kukuatkan. Dan banyak orang tidak mau, ya. Tidak mau menaruh ketentramannya di dalam Tuhan. Berarti gak sih? Kita mau meletakkan rasa tenang kita di dalam Tuhan. Di dalam Dialah terletak kekuatan kita. Saya gak tahu apa yang sedang membuat kepercayaan kita semakin menurun hari-hari ini. Kuatkan kembali dengan mengingat sekali lagi apa yang Tuhan lakukan di masa yang lalu. Dan carilah kesaksian orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin ada teman, sahabat, saudara yang kemarin baru saja cerita, aku baru saja ditolong Tuhan loh. Oh ya? Coba dengarkan. Kemarin ditolong Tuhan, berarti Tuhan itu ada kemarin itu. Tuhan yang Anda anggap mati, Tuhan yang Anda anggap gak ada itu masih ada kemarin menolong teman-teman Anda gitu. Atau mungkin ada teman lain yang cerita, tadi malam gitu ya. Tadi malam. Atau tadi pagi, ya kan? Ini kan pagi. Tadi subuh begitu. Aku ngalamin keajaiban Tuhan. Kalau kita dengar itu kan ya, Tuhan itu masih ada, udah dikasih. Masih ada dan bekerja dan dia itu nyata, udah dikasih. Nah, dan itu tetap percaya Tuhan. Bahwa Dialah satu-satunya yang bisa memberikan kita ketentraman. Percayalah kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan yang membuat hati kita itu tentram. Di dalam Dia ada kedamaian yang sejati, kedamaian yang abadi. Percaya kepada manusia mendatangkan jerat. Percaya kepada Tuhan itu membuat kita ini bahagia. Percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, semuanya letih lesu dan berbeban berat. Itu satu undangan Tuhan. Laki-laki tidak bercerita, tapi kadang wanita juga tidak bercerita. Tapi semuanya mari datang kepada Tuhan. Dia yang menerima semuanya letih lesu dan berbeban berat, dan Dia akan memberi kelegaan kepada saudara dan saya. Dia mengundang semuanya letih lesu dan berbeban berat untuk mengalami kesegaran. Itulah Tuhan. Laki-laki tidak bercerita, wanita juga tidak bercerita kadang. Sama dengan sebuah ilustrasi itu kan, suami istri saling ingin membahagiakan. Yang satu selalu kalau makan ikan itu yang satu bagian ekor, satu bagian kepala gitu. Sama-sama berpikir ingin menyenangkan, padahal dua-duanya gak suka, gak pernah cerita. Sampai satu saat ketika sudah ulang tahun pernikahan yang keberapa, akhirnya jujur, sebenarnya aku gak suka kepala. Loh, ternyata kamu gak suka kepala selama ini. Aku suka kepala ikan. Ternyata satunya juga. Aku sebenarnya sukanya ekornya ikan. Baru setelah bercerita itu tahu gitu. Tahu. Izinkan Tuhan tahu apapun tentang hidup kita. Dialah sahabat kita, Dialah Tuhan kita, Dialah pribadi yang paling mengenal kita.
Tidak ada sobat yang setia seperti Tuhan. Dia tuh selalu mau mendengar, selalu ingin tahu gimana hidupmu. Walaupun Tuhan Maha tahu ya, tapi kadang dia tuh ingin kita cerita, berkomunikasi dengan dia. Itu kerinduan Tuhan. Gitu. Tuhan tahu, tapi dia tuh mau bangun komunikasi dengan saudara dan saya. Dia ingin ngobrol dengan saudara dan saya. Karena untuk itulah kita diciptakan, untuk terhubung dengan Tuhan. Terhubung itu berkomunikasi dengan Tuhan. Terhubung itu kita bicara dengan Tuhan, gitu ya. Bukan Tuhan itu ya kita jadikan satpam untuk kita lapor. Lapor Tuhan, terima kasih buat hari ini. Lapor Tuhan. Enggak. Tuhan itu pribadi yang mau diajak bicara. Tuhan mau mendengar semuanya. Terima kasih. Tetap tinggal dalam ketenangan. Di dalam Tuhan ada ketentraman. Kalau kita mau percaya. Tapi kadang kita kan gak mau percaya. Kita mau cari ketentraman di ya manusia yang bisa kita andalkan, ya kan? Yang nyata-nyata sajalah gitu kan. Manusia yang punya jabatan gitu kan. Tentram kalau deket ya. Kena ciprat dikit-dikit lah, ya kan? Kita mau mengandalkan manusia yang punya banyak uang ya. Deket-deket dapat cipratan lah, dapat traktiran lah paling enggak. Itu yang seringkali kita mau, mengandalkan manusia yang terlihat, yang kita anggap dia bisa menolong, yang kita anggap bisa memberikan ketentraman, yang nyata-nyata ketentramannya. Tapi mengandalkan manusia, suatu saat kita akan kecewa. Tapi mengandalkan Tuhan, kita akan berbahagia, berkati. Terima kasih. Saya nggak tahu apa yang membuat Anda tidak tentram hari-hari ini. Tentramkan hati Anda di dalam Tuhan. Tenangkan diri Anda di dalam Tuhan. Karena ketika kita tenang, kita percaya, terletak kekuatan kita. Kalau kita gelisah, cemas, takut, tidak percaya, kita lemah secara iman. Ya. Kalau iman kita lemah, berarti kasih, maka kita gampang jatuh. Gitu ya. Kiranya kita semua boleh tetap tenang dalam Tuhan, tetap kuat, teguh di dalam anugerah. Saya hadirkan dari GMS Live dengan tenang. Tenangkan diri kita di dalam Tuhan.

105,5 Star FM dari GCC Worship dengan ku berserah begitu di menit yang ke-17 tepat jam 6 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo yang berbagi berkat. Selamat pagi, jangan pandang besarnya masalah kita, tapi pandanglah betapa besarnya pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Betul sekali, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu akbar, Tuhan itu maha besar. Berarti sebesar-besarnya apa yang kita hadapi gak bisa menandingi Tuhan yang maha besar. Nah, kalau Tuhan yang maha besar bersama saudara dan saya, jangan takut gitu ya. Pasti kalah ya, ya kan? Karena Tuhan yang maha besar, pasti semuanya akan ditaklukkan, benar gak sih? Tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Purmanam di Pasuruan Kota mengucapkan shalom. Selamat pagi Mas Julius, requestnya hitam atau putih dari Eka Deli. Menyapa untuk Pak Palustri, Pak siapa ini? Pak Irwan maksudnya mungkin. Om Yudi, Yang Pono, Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Ibu Aci. Untuk Ibu Ira, Mika, Purin, Mbak Wiwin, selamat bersekutu dan salam sehat selalu. Untuk Mas Julius, tetap semangat ya, tetap sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani, Tuhan Yesus berkati. Ada berkat yang dibagikan dari 1 Korintus 13:4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih untuk Purin yang dari Bangil ya. Menyapa semua pendengar, untuk Bapak Purmanam, Ibu Lita, selamat beribadah di GKI Sepanjang bersama Pak Lukas Basuki, Tuhan berkati. Juga untuk Ko Yuda dan Ko David, Bapak Gembala di GMS Church ya. Shalom, have a blessed Sunday. Untuk Ko Julius juga selamat hari Minggu. Requestnya Father Bring Me Back tadi sudah saya hadirkan ya. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba minum es tapi random sekali. Okay. Ya itu istilah saja sebenarnya. Tapi wanita juga bisa gak bercerita gitu ya. Kalau ditanya anaknya, sudah makan Bu? Sudah. Makan ya Bu, sudah makan tadi, kenyang, perutnya masih kenyang padahal perutnya keroncongan. Supaya apa? Anaknya dapat bagian makan. Itu ya. Laki-laki tidak bercerita itu cuman istilah yang sedang beredar, banyak beredar. Laki-laki tidak bercerita. Tapi wanita juga tidak bercerita bisa. Tidak bercerita bisa, supaya anaknya mau makan sesuai porsinya. Walaupun ibunya sebenarnya belum makan, tapi ngomongnya sudah makan. Oke, terima kasih tuh Bapak Paulus Kumala di Surabaya. Mengucapkan selamat pagi PT LK Yulis Kunewan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas, juga semua pendengar setia Radio Star FM Pandaan. Pak Paulus di Surabaya hadir mendengarkan program PTL ya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih untuk Pak Paulus Kumala buat kebersamaannya. Kemudian di jalur Facebook saya jumpai juga berapa nama. Di sini ada Solikin, Asien, Novi Margareta, Om Yudi, Dewi Ros, Tri Ratasari. Ada Mas Petrus Jesflo, ada Bawaisel Samplangan, Santi Indrawati, dan Bagus Swasna, Bertila Nini, Fatmawati, ada juga Ibu Endang Astuti, dan juga Lilik Avianti. Terima kasih untuk yang mengirimkan komen. Juga ada Asian mengucapkan shalom, selamat pagi Ko Julius, yang berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih hidup, dan bersukacitalah dalam pengharapan, dan sabarlah dalam kesesakan, dan bertukunlah dalam doa, karena Yesus itu luar biasa. Requestnya Yesus luar biasa dari Christine Sianturi. Oke, terima kasih untuk Mas Petrus Jesplo Widianto juga. Mengucapkan shalom, selamat pagi Kak Yulis, selamat melayani Tuhan ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk Mas Petrus Jesplo ya. Bertilian ini juga mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya ku berserah, sayup-sayup masih kita dengarkan. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Abah Waisel Sampangan dari Gianyar Bali hadir, pagi yang cerah, selamat pagi semua Kusar FM. Salam bahagia, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Berarti kasih yang satu ini saya hadirkan dari Sound of Praise dengan Janjimu Ya dan Amin. Tetap percaya pada Tuhan, janjinya Ya dan Amin.

105,5 Star FM ya, Tuhan tahu. Saya hadirkan untuk menjumpai Ibu Aci di Grati yang mau siap-siap ke gereja Kak ya, sebelum ibadah pagi jam 7 ya. Sudah saya hadirkan, kiranya membawa sukacita tersendiri di hati Ibu Aci ya. Terima kasih untuk Ibu Susi yang ada di Bangil. Ucapan shalom, selamat pagi Mas Julius. Kemurahan dan kebaikan Tuhan melebihi hidup kita, tapi Yesus sungguh sangat baik dalam hidup kita. Apa yang tak terpikirkan oleh kita, Yesus selalu menyediakan. Karena itu kita tidak perlu khawatir dan bimbang, Yesus memberikan tepat pada waktunya. Menyapa untuk keluarga Ibu Diana di Paiton dan juga keluarga yang ada di Bangil begitu ya. Tuhan memberkati. Dan semua pendengar setia PTL, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kagem Mas Julius, God bless you, sama-sama. Ibu Diana di Paiton juga menyapa yang terkasih pendengar PTL dan keluarga di Bangil. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat melayani. Tidak ada yang sulit jika Tuhan memudahkan, tidak ada yang berat jika Tuhan meringankan, dan tidak ada yang mampu melawan jika Tuhan berkehendak. Karena selalu ada harapan bagi yang berdoa dan selalu ada jalan bagi yang berharap kepada Tuhan. Tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Requestnya selalu ada jalan ya. Terima kasih Mas Julius, selamat melayani dan Tuhan Yesus berkati. Dukungan doa juga untuk pemulihan kesehatan anak Yosua ya. Oke, kita akan bersama-sama berdoa nanti. Terima kasih Tony di Krian, juga ada Toto Blendrang dan Ibu Kartini Raharjo yang berikan like-nya di akun Facebook Star FM. Oke, sekarang waktunya kita menikmati renungan dalam bahasa Jawa kerjasama YTWR Batu dengan Star FM ya. Oke, kita nikmati renungan pagi hari ini kurang lebih 15 menit dan saya akan sapa Anda kembali setelah renungan ini berakhir ya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

0: tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.